kita ku tupu ngamai kira tu tak korang opor tu tan. Orang amapu mai di tu tu karang awe itu ku matai tu ibu ku matai tu, emak ibu matai tu tomo kira tu tak korang khaturika. Akarong memilih tato kato tu itu. Eh muri mai dira karena tahu aku tanya kita tu atau tahu ina atau tati atau kapi kuma ayah aku. Uriu kira tu itu pipi dia. Nate pipi dia dia ia kapapu mai teu mana ko kato tu kiaku. Tiada kita aku itu tu neyo dira. Kau dira mai yau itu itu atau. Ya iru tu itu anu polo tahu mama atau papa. Ko uati tu nei kira tu aku nongara itu tahu erni. Te kato to ia rato, te tu maira rato e ta rato ano, te rawe maira ta rato wau purira I te tai au akonanga ke kua pachi rau ki to rato I te tai kahata marikira I keu iai, anto keu te ia tako. Ki a oki koto ki aga tau ki roti tutua te tua e, e atika e te rā e tau ki aga mori koto iai. E tau ki aga mori tato I te tua te ura kato to, e tai rau ki rata te tua I ke harito atau e rata putirir. Ya, nalo tato ini tak orang lagi itu tuara kau ini, nalo tato itu tengah terkukarin kata tu yang karung rumah ini. Tiap mana aku pulu atau aku tu kapacu mekuru kata tu mau, mekari rau kau yang mau, karu kau yang mau di kiri mau tu. Itu tiap mana aku ayah, tato turu itu tato itu tengah tu, mekari itu tuara kau itu operata. Ya, kaya aku mesti kiri tua, kiri tu itu dia. Ya, ya tato kiri rumai. Tapi nanti tu aku ina orang tu pemain dia mana kita tato kato tu. Peni, ada ke tu memang aku karo ku itu turu turu mai, mete tato turu akar merah kato kato tu. Ina nai, ina nai jangan itu. Po kiri dia itu ya mana ku itu topang mai kivao, nor tu mai itu mai itu wa takut mai ni ina nai tayar. Tiada no wiyang kiau. Kareo maori watu ki koto katoto. Papa, ito o manakuanga, ito o mataiti, ito o mataiti o ki tietem. Ito o manakue, katu te tai are no o, kono mato, irungwe te inua ko aitutaki. Iti e tato. Akikitato ki koto katoto ea, Areo ia katea te momoane iaku no te tai uianga miti iti tu. Akara aku taku tamaine. O taira iaku pauanga te utaeke. Akara umai koto kato toa. Anau maio ki te iene iau e are kikau toko. Ainauro teka kite ki aku e taku tamaine. Me okio ke tu taki apopo, me tikanga te taki ke tipu mo te tai ya, te rau kika o ke te nu kia. Katu te tai are yahu apopo ke tu taki. Po I tirere aia. Ato e kare na te punu rungo e te po te are, e kare rungo e te